0: Bolimi le talach san India. Agus gohariha le kalin og atas a talach sin.
1: Misha, Sunita is anamdom. Shachtar ar fada thos a shlán. Me fein, mahir, mwahir, bert drefur agus bert drehar. Ferim yor sha mahir, ferim fiog a thagin maris gnach in a lán oitika in India. Fosan mahir glasri, agus thaw bo a wain agus gogawar agin.
0: Anish?

Payana kalinli se jashagam pel e ker di unless me mara do hada kes me magragal nya ni te me galen allah la me des fi adrin riyo

Sean na hall nina do stone marshan hain agus dol farnis orna Brian Hughes holumadin chin agus na hodigta er mauran vi do na gaf agus holumad te gafort bob podino raferta agus de sleep russel holumad bob sin agus revision holship jamberg agus eshin the kushi said yori hier ni nach des yet lechele Nish kan man digal inir shasha given ta ta man digal go kantor ir sanich inir shogus Pedro Canoan a khush smut agasan toran morniain